0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebagai dalih penundaan kembali.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Apa kabarnya di pagi hari ini gitu ya kan? Di jalan itu pada ramai teman Pro 2 ya, ngantar anak sekolah yang mau sekolah di pagi hari. Nah, artinya apa? Kalau lagi rame-rame kayak gini rentan tidak mengontrol emosi di jalan teman Pro 2 ya, karena buru-buru ya, jangan dong. Jadi memang harus tetap sabar jalan, karena jalan adalah pemilik kita bersama ya, punya kita bersama, dipakai bersama-sama. Jadi kalau kira-kira gak mau buru-buru ya bangun lebih cepat ya kan, persiapan lebih cepat teman berdua. Dan gak enak banget kalau misalnya mudah marah, karena kalau kita marah-marah gak emosian itu akan rentan kecelakaan gak sih gitu, misalnya gak sabaran ya kan teman berdua. Jadi tetap jaga emosinya ya teman berdua, dan aku doakan semoga selamat sampai tujuan.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Siapa nih ya yang bikin tugas atau mau curhat atau apapun tuh pakai AI ya. Karena memang kecerdasan buatan atau AI itu sekarang bisa ngebantu ngerjain banyak hal ya. Mulai dari cari ide, menerjemahkan, sampai bikin desain, sampai pura-pura jadi pacar kamu. Jadi teman-teman juga ingat ya, AI itu alat bantu sih, bukan pengganti kemampuan kamu. Kamu harus tetap gunakan kreativitas kamu, logika, dan kemampuan berpikir kritis supaya hasilnya tetap lebih berkualitas ya teman-teman dua. Dan juga memang kita tahu bahwa teknologi saat ini itu udah luar biasa hebatnya, tapi manusia yang terus belajar akan selalu punya nilai lebih.

mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga.

0: Indonesia Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
1: Kalau hari ini kebetulan.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

92,6 Pro 2 FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah panik gak sih saat HP kamu tertinggal di rumah atau baterainya habis? Wah, kalau iya, kondisi ini dikenal dengan istilah nomofobia, yaitu rasa cemas ketika jauh dari ponsel. Waduh ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mulai ngerasa gelisah tanpa HP, mungkin udah saatnya kasih jeda ya. Nikmati waktu bareng teman, bareng keluarga, atau alam sekitar. Sesekali offline juga penting loh, agar pikiran kembali tenang.

0: kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama
1: perusahaan. Oh, kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Spada!
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Teman.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Kava Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

berdua siapa nih di sini yang bangga bisa ngerjain banyak hal sekaligus alias multitasking ya? Tapi tahu nggak teman berdua? Padahal penelitian itu bilang bahwa otak justru bekerja lebih baik saat fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu. Jadi kalau kamu pengen hasil yang lebih maksimal, coba deh kamu selesaikan dulu satu tugas dulu sebelum pindah ke tugas berikutnya. Fokus kecil hari ini bisa menghasilkan pencapaian besar nanti.

lagi memperoleh buktikan kalau kamu suka bola ya. Jadi RRI yang menyelenggarakan debar nobar bola gembira RBDA Aceh Perdua ya, tanggal 14 sampai 20 Juli ya. Kamu boleh bawa tikar, cemilan. Jadi pokoknya sesantai mungkin lah nanti acaranya ya. Yang penting jangan bawa gengsi aja. Terus tau gak, ada door prize loh dari para mitra RRI. Dan ada buzzer UMKM juga. Jadi pergi banget kok gak pergi ya, memperdua.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.

ngobrol dua dimanapun kamu berada, ya mungkin lagi sibuk sekolah, sibuk kerja gitu. Kadang-kadang bikin kita lupa minum air putih. Padahal tubuh yang kekurangan cairan itu bisa bikin lebih cepat lelah ya, dan juga sulit berkonsentrasi. Jadi biasain bawa tumbler kemanapun kamu pergi ya, karena hal sederhana ini bisa bantu bikin kesehatan kamu tetap terjaga dan bikin aktivitas kamu tetap lancar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Apanya tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Teman Perdu ya. Gagal bukan berarti selesai ya. Banyak kok tokoh sukses justru mengalami kegagalan berkali-kali sebelum berhasil. Yang membedakan bukan siapa yang gak pernah gagal, tapi siapa yang mau bangkit dan mencoba lagi. So, jangan takut gagal ya. Takutlah kalau kamu berhenti untuk belajar.

0: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

besarnya gas poket tadi lah ya. Di Bendungan ini. Jadi kalau seandainya ya suara-suara di sini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0 sampai 2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibodi buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semangat pagi, mungkin baru aja tuning di 92,6 ya, dan baru aja dengerin aku Ami Dahli di Pro 2 RR Banda Aceh. Dan teman Pro 2, aku udah temenin kamu sedari tadi nih ya, jam 5 subuh, yang artinya nih aku harus pamit nih, sedih sih, tapi gak apa-apa. Besok ketemu lagi di depart keempat ya, di depart jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua ya. Oke, teman berdua, pastikan kamu terus dengerin Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman produs. Senang sekali ada aku Michael di pastinya program santai siang dan juga Pro 2 hit list ya. Jadi bisa request single favorit kamu di sini di line WhatsApp tentunya. Nomornya enggak usah dipublikasikan lagi udah pada tahu ya. Tapi Pro 2 hit listnya itu cuma sampai jam 12 aja, request single favorit Indonesia boleh, internasional, mancanegara, K-pop boleh ya. Yang penting itu ada di list kita dan langsung akan aku hadirkan menemani kamu ya, tentunya sampai di jam 12 siang. Tapi kalau program santai siangnya kita sampai di jam 3 nanti ya, dan menemani di hari Selasa 14 Juli 2026. Apapun aktivitasnya tetap semangat dan tetap fokus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kali ini aku benar-benar malu.

Sam Fisher featuring Meghan Trainor with All Right. Teman Brodo menghadirkan single ini ke pukul 11:37 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Udah masuk, mau masuk siang hari, benar-benar siang. Tapi cuaca di sekitaran Kota Banda Aceh nih, khususnya di daerah ini Studio Pro 2, lapangan Belang Padang dan sekitarnya tuh agak-agak mendung gitu ya. Mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kamu dalam beraktivitas. Dan kalau memang nanti sudah waktunya jam istirahat siang, mungkin bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya. Apalagi untuk orang yang, atau kamu yang aktivitasnya itu memang berat ya, dari pagi tadi banyak menggunakan fisik juga ya, memerlukan energi atau tenaga yang berlebih. Maka ketika punya waktu istirahat siang ya, benar-benar bisa dimaksimalkan. Dan juga mungkin bisa merecharge ulang tenaga dan fokusnya. Kalau belum, apalagi kalau tadi pagi itu gak sempat sarapan pagi, harus bisa menyempatkan untuk makan siang. Dan makan dan minuman yang dikonsumsi juga harus diperhatikan ya. Karena beberapa jenis makanan dan minuman itu malah bukan bikin kita tambah energi ya, malah bisa drop, malah tidak bisa memaksimalkan potensi kamu dalam beraktivitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: again.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

mengingatkan, menginformasikan tentunya juga untuk umat muslim di Kota Banda Aceh dan sekitarnya bahwasanya ya azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 12:48 ya untuk hari ini di Selasa 14 Juli 2026. Dan tentunya sambil menunggu waktu azan ya, setelah single Firsa Besari Pengecut ini, karena aku hadirkan beberapa single religi sambil menunggu azan.

Allah

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan dan menyenangkan. Selengkapnya disampaikan visi.
2: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Dari sini kami selamat siang dan

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Udah di situ memang,
5: iya,
4: udah di dalamnya.
5: Di situ.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026, teman Pro 2. Tadi kita puterin lagunya Figura Renata Runtuh tepat waktu, gak kerasa udah dipukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya ini aku nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Untuk informasi hari ini cukup banyak, ini udah aku rangkum, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin kita terus di 92,6 FM. Next, kita muterin dulu lagunya dari Arman Maulana dan juga Dewi Gita nih, Perjalanan Cinta, untuk menemani santai siang kamu menjelang sore ceria.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

ngobrol-ngobrol masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tapi untuk hari ini teman Pro 2 ya, kayaknya udah lumayan sedikit, apa ya namanya itu ya, tidak terlalu panas. Karena tadi juga di jam 12 atau di jam 1 itu cukup panas teman Pro 2 untuk kota Banda Aceh. Tapi sudah memasuki jam 15 lewat 26, ini udah mulai tidak terlalu panas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan juga gak apa-apa teman Pro 2, itu nikmati aja, anginnya juga di kota Banda Aceh cukup sejuk ya untuk edisi hari ini. Jadi buat kamu nih yang beraktivitas di luar ruangan, aku cuma saranin jangan lupa memperbanyak minum vitamin dan juga air putihnya ya, supaya tidak terdehidrasi teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang sedang menikmati aktivitas di sore ini, apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah teman Pro 2 ya. Next kita muterin dulu lagunya dari Sezairi teman Pro 2, luar biasa untuk menemani santai siang kamu menjelang sore nih teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa Teman Pro 2 ya, udah di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Untuk jadwal pertandingan Teman Pro 2 untuk edisi hari ini ada semifinal ya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 15 Juli 2026 dini hari. Teman Pro 2 itu ada Prancis melawan Spanyol, dan untuk semifinal selanjutnya di 16 Juli 2026 pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat itu Inggris melawan Argentina, Teman Pro 2. Jadi ntar malam nih persiapkan diri kamu Teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang akan masuk ke final nantinya di Piala Dunia 2026, Teman Pro 2.

Ayo Teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa Teman Pro 2 udah di pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu nggak sih makanan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

FM.

Hai teman Produa, itu dia Angga Chandra, Sederhana Cinta. Teman Produa, gak kerasa udah di pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Semakin sore ya teman Produa, di santai sore kali ini teman Produa, sore ceria juga. Nah biasanya nih buat kamu yang menikmati aktivitas di sore hari ini, yang lagi bersihin halaman, yang lagi nyiramin tanaman, yang lagi jalan-jalan, yang lagi duduk santai, yang lagi ngerumpi ya, apapun aktivitasnya teman Produa di sore hari ini, semoga happy terus. Jangan galau-galau teman Produa. Buat kamu nih yang pengen request di sore hari ini juga boleh teman Produa, langsung aja DM kita di @produa Banda Aceh. Entar kita bakalan puterin deh lagu-lagu kesukaan kamu untuk nemenin sore kamu teman Produa. Biasanya kalau aku ya cerita nih sedikit tentang sore hari yang aku lakukan di rumah nih teman Produa. Ya kalau enggak bersihin lemari, cuci bak mandi atau bersih-bersih rumah. Percaya enggak sih kalian? Ya minimal gitulah ya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sore hari. Ngopi-ngopi, ngerumpi, ngerujak, apalagi juga seru ya teman Produa sama teman-teman dan juga keluarga ya. Next kita muterin dulu lagunya dari Prilly dan juga Andi Rianto, Apalagi teman Produa, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
1: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program Gamas menjadi simbol dukungan.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Hai teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, kabar yang aja besar teman Pro 2, peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah di Gampung Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, teman Pro 2, Senin kemarin 13 Juli 2026 malam. Informasi kejadian diterima petugas pemadam kebakaran Aceh Besar sekitar pukul 23:35 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Sementara proses pemadaman dan juga pendinginan baru selesai pada pukul 01:29 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan kebakaran mengakibatkan satu rumah konstruksi permanen dan dua rumah konstruksi kayu mengalami kerusakan berat teman Pro 2. Selain itu, satu unit kandang kambing milik M. Amin 43 tahun turut terbakar bersama 9 ekor kambing yang tidak sempat diselamatkan. Sementara itu teman Pro 2, rumah konstruksi kayu milik Ahmad 33 tahun ini juga yang bekerja sebagai buruh harian lepas itu juga ludes dilalap api teman Pro 2. Rumah tersebut dihuni satu kepala keluarga yang terdiri atas 4 jiwa. Korban lainnya adalah Ulul Azmi, seorang pekerja swasta yang rumahnya kayu ikut terbakar. Rumah tersebut dihuni satu kepala keluarga dengan 6 jiwa dan mengalami kerusakan berat. Meski kebakaran menyebabkan kerugian material teman Pro 2 yang cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh warga terdampak untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Damkar BPBD Aceh Besar Pos Kuta Baru menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran tersebut nih teman Pro 2. Jadi informasi itu petugas segera berkoordinasi dengan pos induk dan pos pemadam terdekat untuk memperkuat penanganan di lokasi. Sesampainya di lokasi ini teman Pro 2, petugas langsung melakukan blokade api, pemadaman serta pendinginan guna mencegah kobaran api meluas ke bangunan lain. Upaya itu dilakukan mengingat lokasi kebakaran berada di kawasan pemukiman padat penduduk sehingga api dengan cepat merambat. Dalam operasi penanganan, Damkar Aceh Besar mengerahkan 5 unit armada pemadam terdiri dari 3 unit dari pos induk, masing-masing satu unit dari pos Kaju dan pos Kuta Baru, serta mendapat bantuan satu unit armada DPKP Kota Banda Aceh. Sebanyak 25 personil diterjunkan dalam operasi tersebut dengan dukungan unsur TNI, Polri, Rapi Aceh Besar dan juga masyarakat Gampung Cot Mancang teman Pro 2. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama di kawasan pemukiman yang padat bangunan teman Pro 2.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

teman perdua masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ini teman perdua ya, jadi Sobat RRI ada acara gratis yang pastinya seru nih ya. Jadi RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh nih teman perdua, itu bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling itu di halaman RRI Banda Aceh teman perdua. Jadi catatnya nih tanggalnya ya, itu mulai dari Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026 teman perdua. Acaranya itu dimulai pukul 9:30 PM dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 PM, lanjut debar atau nobar bola gembira itu pada pukul 02 atau dini hari nanti ya. Jadi Sobat RRI, ayo kesini merapat, merakyat bersama RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, boleh bawa cemilan, boleh bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Ayo nih, ada Dopres juga nih dan juga para mitra RRI, seru banget jadi acaranya ya. Ada juga bazar UMKM juga teman Pro 2. Jadi ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh teman Pro 2.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: lah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

sore ceria. Teman.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Ya baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sidang jamaah halaqah pengajian ba'dal maghrib yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini lanjutan daripada fiqih berjamaah dengan kitab yang kita kaji adalah salah satu daripada kitab yang mu'tamad yang dikarang oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dengan judul matan kitabnya adalah matan Minhajut Talibin. Itulah syarahannya yang sudah kita sebutkan adalah syarahan Jalaluddin Al-Mahalli dengan dua khasiahnya Qulyubi dan Umairah. Baiklah, pada malam ini sudah sampai pengajian kita kepada matan tentang

wa hurrin wa bardin syadidaini li masyaqqati bil masyi fihi aw khas li masyaqqatil harkati fihima laylan kana aw naharan kama iqtadahu kalamur rafi'i. Daripada mata malam sebelumnya, itulah kata-kata wala rukhsata fi tarkiha. Tidak ada rukhsah. Rukhsah di sini dengan makna logat suhulah. Tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa in qulna, sekalipun kita berpendapat jamaah tersebut adalah sunnah. Illa bi'udrin, kecuali dengan ada keudzuran. Uzur di sini ada dua. Amin, uzur yang am wa khas, dan uzur yang khas. Contoh uzur yang am seperti contoh matar, hujan, aurih atau angin yang bersangatan di waktu malam, wa kadza wa halin, lumpur yang syadid karena dapat mengotori kaki atau baju. Dan ada udzur yang khas seperti maridin sakit, lima syaqqah masyi ma'ahu, karena berat untuk berjalan kepada tempat berjamaah besertanya sakit. Wa hurrin wa bardin syadiden, termasuk udzur yang khas panas dan dingin yang bersengatan. Jadi sebelum kita bahas tentang uzur-uzur berjamaah, terlebih baik kita mengetahui tentang definisi atau ta'rif daripada uzur. Oleh Imam Qulyubi dalam hasyiah beliau, menta'rifkan, mendefinisikan ia yang dikatakan dengan uzur, wahwa ma yudhibul khusyua, barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk, au kamalahu, atau menghilangkan kesempurnaannya khusyuk. Dalam hukum berjamaah sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah. Itu dua pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Dari dua pendapat tersebut yang sudah kita maklumkan pada malam sebelumnya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah berjamaah itu fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan sunnah, pendapat yang kedua, berbeda dengan pendapat di luar mazhab Syafi'i. Itulah pendapat daripada mazhab Hambali atau Hanabalah. Mereka mengatakan fardu'in, seperti yang sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Di ketika kata-kata wala rukhsata, tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah, hukum berjamaah, ketika kita berpendapat bahwa berjamaah itu fardu, kewajiban, maka salat sendiri dihukum dengan dausa atau fardu kifayah. Dalam suatu mahal, suatu tempat, tidak ada didirikan salat fardu, salat berjamaah pada tempat-tempat yang zahir syiar, berdausa sekalian ahlul balad. Ketika jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia, karena urung pedang jamaah oleh sebahagian urung pada tempat yang zahir syiar, maka gugur fardu kifayah dausa kepada sekalian ahlul balad. Ya je ke masalah pembicaraan kita nyo malamnyo, yang atanyan kali kita bahas pada malam sebelumnya. Yang dia kemasalah malamnya, ketika dia jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia, bagi getanya hanya tajak jamaah, hukumnya makruh.

diketika tadang mbak pendapat yang mengatakan sunnah. Menyadari tadang mbak pendapat fardu'in, sebagaimana pendapat kaum madhab Hanafi, madhab Hambali, maka hukumnya dosa, sekalipun sah salat. Karena menurut pendapat madhab Hanabalah, orang Hambali, ada dua pendapat. Fardu'innya ada dua makna. Ada fardu'innya memang syarat untuk sah salat adalah salat adalah berjamaah. Ada yang mengatakan fardu'innya bukan fardu'in, sah salat, tidak tawakuf, salat di atas berjamaah. Ada dua makna fardu'in dalam madhab Hanabalah, orang Hambali. Ketika tadang mbak pendapat sunat, maka orang yang salatnya sendiri maka hukumnya makruh. Ketika tadang mbak pendapat yang mengadakan fardu'in, maka hukumnya haram. Pembicaraan pada malamnya adalah illa bi'udrin, kecuali dengan ada keuzuran. Maka ketika tadang mbak pendapat yang mengadakan sunnah, ketika na'uzur, maka sembahyang secara sendiri munfarid, maka hilang kemakruhannya. Ketika tadang mbak pendapat yang mengadakan wajib, maka hilang keharamannya dengan sebab ada uzur. Tentang fahala berjamaah juga sudah terbahas pada malam sebelumnya. Seseorang yang ada keuzuran tidak dapat pergi hadir ke tempat berjamaah, man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin, hadis rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang mendengar suara azan maka tidak mendatangi ia, fala salata lah, maka tidak ada salat baginya. Artinya kamilah, nafi kamal, bukan nafi mahiyah. Tidak ada kesempurnaan, bukan tidak ada salat, illa min udhrin, kecuali ada keuzuran. Ketika ada uzur, maka seseorang tidak dapat menghadiri salat berjamaah. Apakah pahala orang tersebut ketika salat sendiri sebab ada keuzuran? Yang kajelas hana makruh, yang kajelas karena ada uzur. Cuma bi fadlillah, dua had, kelebihan Allah Ta'ala, dengan ada keuzuran tidak dapat hadir ke jamaah, tapi mantang gejuk pahala berjamaah. Sebagaimana pembahasan pada malam sebelumnya. Cuma oleh Imam As-Subki mengatakan, orang yang sudah beradat, penempatannya, orang yang sudah beradat, kamu adat ganyan sama yang berjamaah, kamu beradat ganyan orang yang berbuat amal kebajikan, menghadiri majlis pengajian dan lain sebagainya, kabur adat. Ketika ada keuzuran, maka tidak dapat menghadiri rutinitas ibadat yang menjadi adat pada orang tersebut. Maka ketika ada uzur, maka fahala amal yang sudah menjadi rutinitas ketika beliau sehat, ketika beliau tidak keadaan sibuk, maka tetap mentenggejuk pahala oleh Allah. Sebagaimana hadis, man marada au safara, orang siapa sakit adapun musafir, kutiba lahu thawabu, tetap getulih bagi orangnya fahala makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sahih, sehat, atau di ketika dia bermukim. Tidak dengan musafir, karena kamu musafir tinggal, hanya sempat menghadiri, hanya sempat mengerjakan segala rutinitas amalannya, tetap oleh Allah menuliskan bagi orang tersebut fahala amal-amal ibadat-ibadat yang sudah menjadi rutinitas ketika seseorang sehat, ataupun ketika seseorang dalam keadaan tidak ada keuzuran. Makanya oleh para ulama sangat-sangat menganjurkan jangan membuang waktu kepada tempat-tempat yang tidak ada faedah. Waktu yang kana tak pergunakan pada amal-amal yang baik, hal-hal yang
bernilai ibadat. Karena di ketika getanyo sakit, tetap Allah mentenggejuk fahalanya dengan niatnya untuk mengerjakannya seandainya dia sehat. Nya menurut penjelasan Imam Absuqi. Di ketika ada uzur, maka dihukum urungnya sembahyang secara sendiri tidak lagi dalam keadaan makruh atau tidak lagi dalam keadaan haram karena ada uzur. Cuma yang toh yang dinamakan dengan uzur atau yang sudah ditetapkan oleh para ulama, uzur-uzur yang dapat menghilangkan makruh atau yang dapat menghilangkan keharaman daripada seseorang salat sendiri tidak hadir ke tempat untuk berjamaah. Uzur ada dua, ada uzur am, ada uzur khas. Uzur am adalah bukan uzur untuk individu, bukan uzur untuk pribadi seorang, semuanya merasakan itu sebuah keuzuran. Hujun, hujun kendanya mentang basah. Semua manusia dapat basah atau lembab bajunya. Dajak bak masjid dalam hujun, jut ke basah baje atau sebawah-bawah bajunya, maka itu dapat dianggapnya sebuah keuzuran. Sebelum tak bahas katanya, definisi daripada uzur yang dikatakan dengan uzur, dikarenakan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam matan beliau nya semua sebahagian hana bandung, itulah yang dinamakan dengan uzur ma yuzhib khusyu'a, suatu perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Misal seseorang salatnya khusyuk, di ketika ada suatu keuzuran, misal salat dalam keadaan basah baju, salat dalam keadaan basah baju kebanyakan adat katanya kurang khusyuk atau dapat menghilangkan khusyuk. Menyo getanyo urang hana khusyuk, na khusyuk 50% dengan dah semayang dalam keadaan berlumpur, dalam keadaan baju melehok, dalam keadaan baju basah, maka khusyuknya berkurang. Nyo jelas dapat terasakan oleh pribadi getanyo. Dah semayang dengan baju itu kering, dah semayang dalam keadaan basah, maka khusyuknya berkurang. Menyomenan oleh para ulama, Imam Qulubi mengatakan yang dikatakan dengan uzur adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Angin pada waktu malam, selanjutnya uzur selanjutnya angin yang keras, badai. Dikitika hadir ke tempat berjamaah dalam keadaan badai, maka itu dianggap suatu masyakah. Begitu pula lumpur, jalan berlumpur hadir ke tempat berjamaah dapat mengotori baju, maka dinamakan itu sebuah uzur. Yang kedua uzur khas. Uzur khasnya adalah pribadi, semisal sakit kamardin, seperti sakit sakit lima syaqqatil masyi ma'ahu, karena masyaqqah berjalan besertanya sakit. Sakit dianggap adalah sebagai uzur jamaah. Nyo pribadi tanyo sakit, gak mana sakit, munyo hujan bandung merasakan hujan, ini uzur khas kamardin. Sakit keban, sakit yang dapat menghilangkan khusyuk. Tarikh khusyuk, definisi khusyuk adalah barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Tajak berjamaah di ketika sujud,
kita dalam keadaan pilek, demam, ruh ingus ketika sujud, maka dapat menghilangkan khusyuk. Adapun panas dan dingin yang bersengatan, juga itu perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk. Wajuk wa'atushin zahiraini, lapar dan haus yang zahir keduanya. Lapar sekedar sanggup tak tahan, gohlom lemah baurung kalon zahir. Wateidu gedanya so yang kalon gedepu bahawa gedanya dalam keadaan lapar, gedanya dalam keadaan dahaga. Yang lapar dan dahaga yang katruh levelnya, maka dimasukkan dalam kategori uzur berjamaah. Tapi ada kaitnya kala firadah keasliha wa khadarhu ta'am wa syarab wa taqat nafsuhu ilaihi fayabda'u bil akli wa syarbi fayakulu laqman tukassiru haddatal ju' illa ayyakuna ta'am mimma yu'ta alaih maratan wahidatan kasawiq wal laban. Maknanya makanan yang sudah hadir, hama makanan sudah hadir, minuman sudah hadir, watakat nafsuhu ilaihi, sedangkan nafsunya, jiwanya sangat berkeinginan, watakat sangat berkeinginan kepada makanan dan minuman tersebut. Jamaah sudah hadir, maka dia memulai dengan makan dan minum, masuk dalam kategori, dalam definisi yang barusan, lapar yang bersengatan, dahaga yang bersengatan, makanan sudah hadir, nya gadoh khusyuk dah temayang. Makanan kerana dilika, minuman kerana dilika, sangat rindu jiwa, sangat ingin jiwa kepada makanan tersebut, dah temayang dalam keadaan duk dan gerah. Dalam keadaan makanan sudah hadir, maka ingat-ingat ke makanan katanya. Lepas semayang, habis makanan, habis makanan, habis minuman, kurang kucung. Hanya namanya perkara-perkara yang dapat menghilangkan kucung. Wa mudafa'ah hadas, menahan hadas, kencing, berak, angin, kentut, yang juga termasuk dalam keadaan udzur berjamaah. Maknanya min baulin aw ghaitin aw raihin, kencing, berak, angin, fa yabda bi tafrighi nafsihi min zalika, kosongkan dirinya dibuat demikian. Sebelum salat, ketika datang hajat, maka terlebih dahulu kosongkan, buang hajat, buang hajat, kencing, berak, menyona angin, keluarkan angin dulu. Baik dalam semayang, tengah semayang, tengah tatu natanyan, dikidikan na urung kalian kedaya hana muka urung tun hadas dalam semayang, maka kurang khusyuk dan jelas. Jadi semua yang disebutkan oleh Imam Nawawi nya adalah perkara-perkara mayudhib khusyuk. Lianna salata tukrahu ma'ahadhil umur, salat beserta perkara ini hukumnya makruh. Nyo permasalahan datang kencing atau berak sebelum salat, menyolam semayang teruh angin, wajib tun, karena kadang-kadang lambuk wajib. Jika seseorang sudah masuk dalam ibadat yang wajib, maka haram untuk memotongnya. Wala tabtulu amalakum, tamang lambuk wajib, maka haram keluar, wajib tun, supaya salatnya tidak batal. Nyo permasalahan di segolam salat, jika datang kencing, berak, angin, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengosongkan jiwanya, dirinya daripada kencing dan berak. Siap kencing, siap berak, maka jamaah sudah selesai.
maka salatlah sendiri, hukumnya tidak makruh, malah mendapat pahala berjamaah. Karena seseorang yang sudah hadir ke tempat berjamaah, hadis Abu Dawud, man tawadha'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, dia membaguskan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat, fawajadahun nas, maka dia perdapatkan manusia sudah salat, Allah mentenggeju, atallahu lahu thawabah, maka Allah memberikan pahalanya. Oleh karena demikian, ulama mengatakan seseorang yang ada uzur, apalagi katruh pada tempat jamaah, maka ketika hendak mendirikan jamaah, datanglah uzur, maka pada waktu tersebut tunaikan uzur tersebut. Kencing, berak, tunaikan. Kosongkan diri kita daripada demikian. Masalah hana merumpok semayang jamaah, hana apa-apa kan? Itu uzur, kemudahan yang sudah Allah berikan, malah Allah memberikan pahala. Salat tidak jamaah sendiri, tapi mendapatkan pahala jamaah. Nyan kali pembahasan adanya. Kama taqaddam fi akhir syurut salat, fala tutlab ma'aha fadlan an talbil jamaah fiha. Jangan menuntutkan pahala besertanya hadas akan kelebihan daripada menuntutkan jamaah padanya. Baik dan minta pahala jamaah dalam keadaan kedaya menahan kencing dan berak. Ya, benar pemahaman ini. Yang selanjutnya, wa khuf zalim ala nafsin aw malin, kekhawatiran di atas diri kita daripada kezaliman orang yang menzaliminya, kekhawatiran di atas jiwa ataupun di atas harta. Nyutaja jamaah keadaan hana aman, nanggro dalam keadaan hana aman, takut ada kezaliman, takut khawatir kepada nyawa atau kepada harta. Nah, itu termasuk dalam kategori uzur berjamaah. Kenapa? Hilang khusyuk. Tengok rata mayang hana mangat hati. Tengok rata mayang tingat ke Honda di luar karena tempat hana aman. Leurung kemalingan pada masjid tersebut, itu uzur berjamaah. Ma yuthib khusyuk, perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk. Wa khuf mulazamah gharim mu'sir, orang yang berhutang tapi dia miskin, bukan orang kaya, miskin tidak membayar hutang karena miskinnya, khawatir dia kepada si gharimnya, khawatir kepada orang yang tempat dia berhutang, takut ditahan, dianggap li toke li urung yang dayo mutang dayo hana bayi hutang, takut di drop dayo. Padahal dia memang gasin, miskin. Maka ketika pergi ke tempat berjamaah, timbul kekhawatiran, hilang khusyuk. Hanya permasalahan orang miskin yang tidak sanggup bayar hutang. Orang kaya yang menunda-nunda hutang, zalim. Muktilul ghina zulmon. Orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Hanya bicaranya muksir, orang miskin. Memang miskin tidak sanggup membayar hutang dan sukar di atasnya isbatu dzalik. Untuk mengisbatkan bahwa dia itu benar-benar miskin sukar. Nyebasa gedayo hana bukti atau hana urung yang mau bersaksi bahwa dia memang orang miskin. Sehingga si gharimnya, orang yang memberi hutang kepada dirinya, tidak mempercayai hangge patih bahwanya urung gasin. Maka dalam kasus tersebut, khawatir mulazamah si gharim yang muksir, maka dianggap adalah uzur berjamaah. Wa uqubah yurja tarkuha in taghayyaba ayyaman, ada harapan untuk diampuni daripada uqubah, misal qisas yang ada takluk hak dengan manusia. Qisas, kita membunuh, maka hukumnya di qisas.
Jika dia hadir ke jamaah, ya, maka akan dikisas. Jika dia bersembunyi, tarkuha intagayaba ayyaman, beberapa hari gaib. Aluh, tak pegang pembunuhan, tak pre jamaah seminggu, hana lemah urung kalon. Kadang-kadang nak harapan akan dipumaah. Karena menyokat trip biasa aja urung suum kalepi. Menyumbang kejadian berat. Emosi. Diketika kita yang hana dan nampakkan diri kita yang beberapa hari, nah harapan kadang-kadang orang yang si sahib ikab tadi akan memaafkan. Maka itu dianggap salah satu udzur berjamaah, bi ayyufa an hakal qisasi majanan au ala malin wa ka hadil qadhaf. Contoh dengan bahawa dimaafkan daripadanya ukubah seperti qisas, atau dimaafkan di atas harta atau dan seperti had tuduh. Yang dimaafkan majanan, makna dimaafkan majanan gepemaah hana gecok unta, bukan dimaafkan ala malin. Orang yang sudah membunuh maka hukumnya qisas. Jika ahli waris tidak memaafkan, adapun jikalau ahli waris memaafkan, ada dua, ada kemaafan majanan, ada kemaafan alamal. Kemaafan majanan nyoba saja pre tak tahu ada kepepre hana gecok kisas dan hana getuntut unta. Na yu'fa alamal, ada tapoh ngomnya ayah katanya hau dibli kaya yatim katanya bekli yatim mana katanya bek tak kisas telah ke unta bantu. Itu juga kemaafan, tapi maaf bukan maaf pre Bandung, maaf cok harta bantu. Nah, dengan tinggal berjamaah beberapa hari ada harapan untuk dimaafkan, maka itu dianggap adalah salah satu daripada uzur berjamaah. Ya, bi khilafi ma la afwa anhu, bi khilafi ma la yakbilul afwa, sebalik perkara-perkara yang tidak bisa diterima kemaafan seperti had zina, had tuduh, termasuk orang yang menuduh saudaranya berzina. Ini sering ditemukan kabair, dosa besar menuduh orang lain berzina. Karena untuk mengisbatkan seseorang berzina dalam agama sangat ketat, butuh 4 orang saksi yang baik-baik. Kenapa saksinya melihat keluar masuknya kemaluan, sangat syarat, sangat jarang diperdapatkan. Berduaan perempuan dan laki-laki itu khulwah. Ketika lafadkan mereka sudah berzina macam-macam, tanpa tersadari kita sudah mengendrai dosa besar. Menuduh orang lain berzina adalah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara se-Islam. Ini sangat diwanti-wanti gedanya orang Islam mengeluarkan statement bahasa, apalagi menyangkut dengan kehormatan orang lain. Menuduh orang lain berzina, had tuduh. Tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, karab mustahil. Patah demu pedoh saksi. Dan orang yang kalernya lagi cerita puno, bedah kekalan keluar masuknya kemaluan. Handa demu katanya. Jika kita ada pendapatkan di kampung-kampung Nagalon, Nagedrop ureng wagam ngurinang berduaan oleh yang bau menasah dengan proses yang menyalahi syariat kebetul baje, tidak boleh. Malah dalam kitab, dalam bab nazir ada dijelaskan, seandainya seseorang itu berjenggot, bedah-bedahnya tak cukup jenggot, itu tidak boleh. Karena itu kesunahan buat ibadat. Dan sehingga ada hadis
man azaba, siapa pendong yang mengazab saudaranya bila haqqin dengan tanpa hak. Pohurung menan diperdapatkan sesuatu dalam kampung dengan berbagai macam permasalahan, khususnya khalwah, katanya cukup bagah menuduh orang lain berzina atau tak integrasi, tak poh buitim akui bahawa gapnyan berzina. Itu salah. Tak poh ni buitim mengakui berzina. Ataupun lain cerita alam. Seandainya bagah gambil tindakan oleh orang kampung, mungkin selamat ni berzina. Awal kita jasus, awal kerja intim-intim. Baik tak gerebek ini, bah poh 12 malam, bah mati lampu. Seandainya awal gegerebek gecok tindakan, selamat orang ni mak zina. Cik lah mulai poh hurung. Itu salah. Tidak boleh. Ya, kembali kepada pembahasan had qadhaf. Had qadhaf di sini maksudnya adalah menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain mencuri. Menuduh orang lain membunuh. Itu tidak kena had qadhaf. Karena maksud had qadhaf adalah tak menuduh orang lain berzina. Karena wajib di atas kita menjaga kemaluan, kehormatan, kemaluan saudara. Ketika kita menuduh orang lain berzina, saudara kita berzina, maka kita sudah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara. Ada harapan dimaafkan daripada had tuduh. Intaghayyaba ayyaman, gaib beberapa hari tidak hadir ke tempat jamaah, ada harapan orang yang kita tuduh memaafkan, maka itu uzur berjamaah, boleh salat sendiri, tidak ada kemakruhan. Selanjutnya, wa ta'ahub lis safar ma'arifqah, bersiap-siap bagi musafir beserta rifqah, kelompok manusia, kawan, kasiap untuk berangkat. Hadirlah, datanglah waktu salat berjamaah berbetulan dengan salat berjamaah. Beda kedaya lonjak jamaah ini, nyan azhar berjamaah hilang kucuk, dengar rasa mayang teringat nyo payah jak tidro awaknya berangkat. Maka boleh dikidika keadaan kasiap untuk musafir, sudah siap untuk berangkat, maka itu namanya udzur berjamaah. Lil masyaqqah fi takhalluf anhum, karena enggak anggap dalam syariat kita takhalluf jalan sendiri. Rifqah, kelompok kita sudah berangkat, kita nyusul sendiri, itu dianggap masyaqqah. Maka boleh tidak salat berjamaah supaya tidak ketinggalan dengan anggota daripada musafir. Wa akli dhirih karihin, makan sesuatu yang berbau tidak sedap. Ya, seperti bawang, nyoronyo durian, nyumutin bodrin, nam gerop lomba jumpa jamaah. Menghilangkan khusyuk. Termasuk bau badan yang sukar untuk diobati. Itu udzur jamaah, malah udzur Jumaat. Kata buf, ubat, berbagai macam deodoran, mantang mubay badan. Nyaurunya jut hana geja jamaah, janjut hana ja Jumaat. Maka dia urung hana ja Jumaat, mungkin na udzur-udzur lagi nyan. Karena mengganggu. Tapi bau badan yang sudah level stadium put. Hana ubat li, deodoran, hana patih mtaboh li. Nyan udzur jamaah. Wa hudur qarib muhtadar, kerabat gedaya sudah mendekati kematian. Muhtadar, man hadarahul maut nada'a, sakit mati. Tengah dah pintar bahasa Aceh, talqin. Kayadan jamaah, kayadan Jumaat kah, jamaah kah,
Budak katanya tertinggal agaknya ni tenan orang tua kadang-kadang untuk salat berjamaah. Tapi kini kena lihat pahala jamaah. Tidak. Katanya agamanya ada nak aturan. Jadi kalau kita beribadat dasar perasaan bukan dasar ilmu. Hilang khusyuk dengan sembahyang dengan pergi meninggal pergolong. Hudur muhtadar, hudur karib muhtadar. Karabat gedaya sudah muhtadar. Muhtadarnya adalah hadarahul maut wa in kana lahu mutahidun, walaupun ada yang mengurusinya. Karame urung tinan, karame urung yang talqin. Tetap karena itu karabat kita dianzurkan berjamaah. Au maridin bila mutahidin, atau datang sakit tanpa ada yang mengurusinya. Hana urung yang urus orang sakit, kerabat kita. Maka itu adzar berjamaah. Tertinggal urung sakit, tidur rumah sakit, ajak Jumaat. Tawa gudaya kan macam jadi yang ni, darah, impus. Pergi ke toilet. Maka waktunya enggak anggap adzar. Bisa-bisa bukan pahala kita dapatkan. Karena dapat mencelakakan orang lain. Au yakni subeh, atau orang sakit tersebut ada yang mengurusinya, tapi orang yang orang sakit dengan orang yang mengurusinya tidak jina. Nyoba saja di rohurung nanuk dua bo, nanuk dua he, jina agaknya dengan anak B. Walaupun ada anak A, ada anak C yang mengurusinya, tapi agaknya hana jina. Nyoba katanya menyotruh anak si anak anak B nya, ha ek kepada ibu, ek kajut kepada ibu. Maka anak B tersebut walaupun ada anak A, anak C, karena orang sakit jina dengan anak tersebut, maka dianggap itu anak tersebut adzar berjamaah, boleh tidak berjamaah dan boleh tidak ke Jumaat salat zuhur mendung. Cukup sekian. Ada beberapa lagi perkara-perkara yang adzar berjamaah yang cukup emang lumayan banyak yang tidak mungkin kita sebutkan karena waktu yang sangat singkat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman, baru saja kita mengikuti halqa maghrib yang langsung disiarkan dari Masjid Rebai Tulaman Banda Aceh. Kita nantikan tibanya kumandang azan isya untuk wilayah kota Banda Aceh yang akan tiba sesaat lagi.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat

0: mereka bisa menjadi pemimpin.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Rasuluddin untuk berbicara tentang pemikiran dan filsafat itu bakal jadi prestasi yang besar juga
1: luar biasa. Insyaallah, insyaallah.
0: Insyaallah. Amin.
1: Kita support terus ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya, apalagi sudah dalam konten

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Ella Langley makin menetapkan rekornya dengan Choosing Texas yang masih menjadi number one di Billboard Hot 100 selama 13 pekan tidak berurutan. Dan gak hanya itu, dua lagu lainnya Be Her dan juga I Can't Love You Anymore barengan sama Morgan Wallen juga berada di posisi nomor 3 dan juga nomor 4. Sementara itu, Jennie menyamai rekor Rosé menjadi musisi K-pop perempuan yang punya top 5 di Hot 100 berkat kolaborasinya barengan sama Tame Impala dengan lagu Dracula.
0: Info Pro 2.
1: Kejutan manis datang dari Rihanna, teman Pro 2 yang baru saja tampil live dalam 3 tahun semenjak Super Bowl Halftime Show di tahun 2023 lalu. Pada hari Minggu kemarin, 12 Juli 2026, Rihanna tampil bersama dengan Jay-Z di konser perayaan 30 tahun perjalanan karir sang rapper yang digelar di Yankee Stadium.

New York. Info Pro 2. Akhirnya, Seventeen secara resmi telah memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi Pleiades Entertainment untuk kedua kalinya tanpa ada satupun member yang hengkang dari grup, alias tetap full member dengan total member sebanyak 13 member. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo kak. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai solois?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener.
1: Bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempat les tuh.
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: cukup panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya, yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih. Okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena
0: itu sih
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Dan semuanya
2: tuh terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena
2: bro,
1: ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh oke gak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok. Dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini, dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu, salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Iya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya, 2
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada. Dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
2: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
3: Gini aja.
0: Oke.
3: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
3: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Dan
3: kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
3: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
3: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh, wow. Aku ingat sama kakak,
3: ini relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV ya, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
3: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
2: Betul.
3: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
3: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, okay.
3: Nah, menarik kan?
0: Okay.
2: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
3: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
3: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
3: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Oke.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke.
2: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
1: vintage
2: gitu.
1: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru.
2: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Oke.
2: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke, oke, oke, oke.
3: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
1: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira bakal
3: paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah audionya bagus,
2: dan ada sesi diskusinya.
3: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri.
3: Istri
2: berbeda.
3: Kuat. Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
1: Wah. Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: YouTube.
1: Di YouTube gitu ya.
3: Saya sering diskusi.
2: Di progress editing.
1: Wah, ini jujur gue baru iya benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang
1: dialog. Oke. Okay.
3: Sebelumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
1: Benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya
2: orang
1: sih.
2: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, ya. Karena gimana ya,
1: bener,
3: kita tidak bisa... Ah, gitulah
1: saya nggak bisa ngomong apa-apa, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis.
3: Yes.
1: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati, bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
1: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke, terakhir deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
1: Aduh. Boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya,
3: kan
1: siapa
3: Indonesia.
1: Tahu.
2: Betul. Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
1: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Kedengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Gitu. Ya begitulah.
3: Itu ya Pak, produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak aja. Sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Uang saja semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin.
1: Terima
2: kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang kita
2: juga, yes. Buat jadi siaran di
3: Produa FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.

Selamat malam teman berdua di edisi malam hari ini tanggal 14 Juli 2026 hari Selasa. Piala Dunia udah semakin dekat ke puncaknya untuk kita cari tahu ya siapa yang akan menjadi juara di tahun 2026 dalam FIFA World Cup. Dan sekarang udah sampai di babak semifinal teman. Untuk babak semifinal ini teman yang akan dini hari nanti tayang ya pertandingan antara Prancis melawan Spanyol. Wah, kira-kira siapa yang bakal menang ini? Apakah Prancis atau Spanyol? Kita mesti ngecek. Dan kayaknya beberapa para pengamat juga udah mulai melakukan analisa nih berdasarkan line up pemain yang diturunkan oleh skuad Prancis maupun dari skuad Spanyol. Malam hari ini juga teman akan dilaksanakan kegiatan nonton bareng bola gembira plus bioskop keliling yang bisa kamu nikmati teman di halaman RRI Banda Aceh di kawasan Blang Padang. Dan kegiatannya itu malam hari ini perdana tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Dibuka dengan nonton bareng bioskop keliling sampai dengan jam setengah 12 malam. Kemudian lanjut teman di jam 2 malamnya nonton pertandingan Piala Dunia. Nah teman juga ini bisa ngajak untuk menyaksikan Piala Dunia di babak perempat final, semifinal ya. Boleh bawa cemilan juga, boleh ngajak keluarga, boleh ngajak teman. Terus nantinya juga akan ada door prize yang bisa kamu nikmati.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: FM, teman terbaik kamu.

Coba berdua pertandingan antara Prancis melawan Spanyol hanya dalam hitungan jam saja dan menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar nih teman. Kira-kira siapa yang unggul ya di antara keduanya hingga bisa melangkah ke babak yang lebih tinggi lagi, bahkan mungkin sampai menjadi juara. Teman, pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi oleh para pengamat bisa berlangsung sangat sengit, bahkan di awal babak atau menit pertama sekalipun. Pemenang laga nanti akan menghadapi antara Inggris atau Argentina yang menjadi juara di partai final. Nah, Prancis datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah tampil sempurna sepanjang turnamen di tahun ini. Bahkan teman menyapu bersih 6 pertandingan dengan catatan belum sekalipun kalah di dalam pertandingan, bahkan sejak dalam fase grup. Produktivitas lini depan Prancis menjadi salah satu kekuatan terbesar di tahun ini teman dalam kompetisi. Hingga semifinal, 16 gol dilesatkan dan menjadi salah satu tim dengan gol yang cukup banyak. Mbappe menjadi tumpuan utama dalam tim pada sektor penyerangan Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Di sisi lain teman, Spanyol ini juga melangkah ke semifinal dengan catatan

performa yang gak kalah impresif jika dibandingkan dengan timnas Prancis. Banyak pengamat menilai, teman, pertandingan malam hari ini kayak 50-50 ya. 50-50 sudah pasti, tapi mana yang lebih cenderung kalau dilihat dari jejak antara kedua tim. Nah, rekor pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang berlangsung berimbang selama beberapa dekade terakhir, teman. Tapi secara keunggulan sejak Spanyol ketemu dengan Prancis, maka Spanyol ini lebih untung dalam kemenangan. Ada 18 kemenangan, sedangkan Prancis meraih 13 kemenangan. Tapi teman, kalau misalkan kita update ke data terkini ya di pertandingan Piala Dunia pada tahun ini, maka performa Prancis menunjukkan konsistensi yang tinggi sepanjang 5 pertandingan terakhir, menang terus tanpa ada kekalahan, golnya juga bisa dikatakan cukup produktif. Tapi jika dibandingkan dengan Spanyol, mengalami 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Kedua pelatih juga diperkirakan, teman, tidak menghadapi persoalan berarti menjelang pertandingan semifinal. Seluruh pemain inti dikabarkan berada dalam kondisi siap tampil sejak menit pertama dan diturunkan. Prancis diperkirakan masih mengandalkan Mbappe sebagai ujung tombak serangan, dan Spanyol sendiri sementara itu mengandalkan permainan kolektif yang menjadi ciri khas permainan mereka sepanjang turnamen.

0: Usahakan dia maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Semifinal soalnya, rame.
3: Iya juga Bang Insan ya, selamat malam.

Teman pemerintah meluncurkan program sertifikasi rumah secara gratis untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan program ini ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang legal bagi para masyarakat dengan kategori MBR. Nantinya teman sertifikat gratis digabungkan dengan program BSPS yaitu Bedah Rumah, yakni program bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, program ini rencananya merupakan kerjasama lintas kementerian yang dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN.

Teman Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan program sertifikasi gratis sektor perumahan pada dasarnya ditujukan untuk 3 kelompok masyarakat. Pertama adalah masyarakat penerima bantuan perumahan dari pemerintah, misalnya melalui program BPSP atau Beda Rumah. Selama periode 2015 hingga 2024, 1,4 juta rumah yang menerima manfaat program BSPS. Namun setelah melalui proses verifikasi, ternyata dari jumlah itu terdapat 1,1 juta rumah yang diketahui belum memiliki sertifikat.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Teman, sampai di sini kembali sama kita melalui frekuensi 92,6 FM untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia, Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kini kami akan ajak Anda untuk kita langsung aja bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Untuk nanti pada pukul 2 dini hari kita akan ikuti jelang jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

0: kursus yang telah ditetapkan, yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan, harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri, yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga kursus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayannya perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.

0: Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
1: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oke, makasih. Terima kasih.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Sebelum teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitasnya
5: Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Politika di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Politika RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap dalam dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Fernando, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
2: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
3: Ya.
2: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
3: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
2: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
3: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
2: Jadi ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
3: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Sebenarnya ya biaya politik jadi mahal.
2: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan Karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
2: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
3: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
2: Yeah.
3: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah taksi kan gitu. Dan ini, akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
2: Misalnya kader ini terkena
3: undang-undang pemilu, undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
2: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
3: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga akan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik ini kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
2: Tapi itu jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Iya Pak. Dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi apa ya, bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk berkontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
2: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
3: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT, pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
2: bisa didongkrak lah ya.
3: Nomor satunya itu isi tas.
2: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
3: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Masih besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima. Penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa, dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati atau dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
2: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
3: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
2: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
4: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
5: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
5: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
5: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus, kita harus gimana nih?
5: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
5: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
6: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
7: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan.

0: menegakkan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
0: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya, partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya, perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
0: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
0: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarga wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu dia diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian nih, banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya,
0: banyak.
1: Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu. Apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat. bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar.

0: nyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini memang gak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau enggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihatnya?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Thoran Mamdani di wali kota New York ya kadang-kadang ya. Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, mungkin masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah sih calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. ada batasnya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, sumbangan yang nggak wajar, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap titik pengusaha hitam dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah, akhirnya ya. Yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita apa yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: sehat untuk semuanya.
1: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
4: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis, ya. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka.
1: Yeah.
4: Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang, ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup.
1: Yeah.
4: Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup.
1: Yeah.
4: Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur.
1: Yeah.
4: Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia.
1: Yeah.
4: Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin ke sini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat.
1: Baik.
4: Ya. Sementara itu Spanyol semakin ke sini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan, ada dua Spanyol, dua Prancis, silakan.
4: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia, ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan, ya, 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik, ya, kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine, ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri, ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. Misalnya di Prancis ada Mbappe, ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal. yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
4: Iya. Bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
4: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
1: Ya.
4: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya. Ya.
4: Inggris satu kali di tahun 1966, Argentina tiga kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu, 2022, Prancis dua kali, 98, dan 2018, kemudian satu lagi, Spanyol satu kali, 2010. Artinya, selain menjadi semifinal empat tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
4: Sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Ya.
4: Terima kasih.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil. Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih Spanyol.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina, kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia. Yeah. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Yeah.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya. Itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan. Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada, pastinya akan ada tua. Tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa, udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinal ini ya, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Ya,
2: Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana Prancis, ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi pemain Prancis itu kan seperti Olysee, ya kan, main di Bayern Munchen. Kan kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, maksudnya.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi yang kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Ya. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Ya, Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan. Ya. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik. Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Perancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2020.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kaluna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu. Tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya, tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah

Ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position. Tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memilih

0: final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan. Tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan, posisi menjadi 50-50 begitu lah.
1: Nah, oke, Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wayan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wayan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
0: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan sekuat pemain terpilihnya begitu.

0: seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
1: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
0: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
1: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Perancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
0: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation

0: itu, kemudian juga sudah cukup teruji dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Lafuria Rubah begitu kan.
1: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama

0: pemain yang jadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini, mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Baena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
1: Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran Pandangan Mata Piala Dunia 2026. Sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
3: Nggak terasa.
2: Nggak kerasa ya.
3: Baru kemarin opening ya.
2: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu, dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bu Henry?
3: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
2: Iya.
3: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu kuat.

0: sebagai pemenang ya.
1: Iya.
0: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Hari-hari kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik, dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Dzeko, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk lini belakang Spanyol yang sejauh ini berpobolan satu gol.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru satu gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Alea.
0: Ya, dekat layar.
1: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Pemain di Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga, wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
0: Betul,
1: Bung Yana. Kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
2: Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orah, salam olahraga.
1: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainannya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
1: Jadi sampai adu penalti, kira-kira gitu.
2: Ya, penalti Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Pagi, salam olahraga, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya,
3: Bung Hendri.
1: Iya, silakan. Iya.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih, berapat?
1: Satu-satu, imbang. Oke.
3: Oke,
1: Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Tajan.
1: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendri.
0: Pagi.
1: Iya.
4: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin nggak nih? Lagi salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi. Sambung Hendi Wibowo.
1: Iya. Silakan.
5: Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya? Ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Lalu apakah ada Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya. Silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, tidak saya Spanyol.
1: Oke. Okay.
6: Berapa skor? Saya tidak tahu, tidak bisa diprediksi. Yang penting menang.
1: Oke, okay, baik.
6: Makasih, yang penting menang.
1: Iya, iya.
6: Makasih,
1: ya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
7: Halo, Jaya.
1: Jaya, silakan, Pak Acore.
7: Pokoknya, biar bagaimanapun tetap Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, tetap Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol, oke.
7: Okay. Iya.
1: Baik.
7: 1 unggul Spanyol, 2-1 unggul. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol ini bukan juara satu ini.
1: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
0: Untungnya sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
0: Ya.
1: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
0: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini, 2026, 11 gol tercipta.
0: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa nggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bu?
0: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu golin juga tuh.
0: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit Rusia. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
0: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk mereka free ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis, harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
0: Manu Kone. Ya?
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
0: Betul,
1: untuk pagi ini ya.
0: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Yeah.
0: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensif.
0: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
0: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: gaya gebraknya lebih kencang.
0: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting lineup sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
0: Betul.
1: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh The Way ya?
0: Ya, The Way.
1: Jadi selalu di
0: Patrick dan juga di Seri The Way ya.
1: Oke.
0: Dunia ini ya.
1: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandangan mata pertandingan saya final pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
8: Halo Bang.
1: Iya, salam olahraga, jaya, silakan Pak Rudi.
8: Namanya Bang siapa, Bang Sabir?
1: Dengan Fajar, Pak Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
8: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Makanya harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan. Jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
8: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang. Bahkan sampai final.
1: Oke. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
9: Selamat pagi, Fajar,
1: ya.
9: Olahraga.
1: Jaya, ya. Silakan.
9: Oke lah, luar biasa pernah malam ini. Tapi malam ini, dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini, Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
9: Emang maunya jagonya Spanyol. Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahannya.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
9: Iya, iya, iya.
1: Menarik, menarik. Kenapa, kenapa, kenapa pesimis Pak Jidar?
9: Iyalah, terlalu banyak pujian.
1: Oh. Terlalu
9: dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini, maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, baik.
9: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
1: Oke, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
10: Iya, satu orang aja, Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
10: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini
1: jagoan. Wah, makanya dukungnya satu aja, biar gak bingung.
10: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
10: Iya.
1: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
10: Iya.
1: Ini
10: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0, tipis-tipis saja ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
11: Pagi, Mas Fajar, Henry Wibowo.
1: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak Roni.
11: Kalau menurut saya sih, nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, okay, oke, okay, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
11: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
11: Spanyol.
1: Spanyol. Oh, baik, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat-sangat-sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
0: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
0: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
1: Clasico.
0: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Yeah.
0: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah. Karena sudah ditagih ini hari ini ya.
1: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa ya, Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 pialanya besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ya spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi, beda selisih asis doang.
0: Yeah.
1: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Gukure ya. Laporte ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Korea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bu.
0: Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada suara Mbappe, ada Dembele,
1: okay, baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan kini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bakorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang. Ada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi. Ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang, dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi. Berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, atau ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, melemparkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Pemain mainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi. Para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang. Coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe. Coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang. Ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arikan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri. Pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri. Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan, pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, pada siapa yang berikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Kirimkan umpan, namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bacorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masukin menit ke-6 babak yang pertama. Dudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Perancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oriozabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola sekarang, menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran. Masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise. Masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol. Mencoba membalikkan serangan, kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, biar tetap penalti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Rezabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus POM yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan, ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang Mike Maignan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Perancis. Pelanggaran yang menyamal, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, disundul saja oleh Olise. Datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol. Mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri. Mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan. Belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol. Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano coba menggiring bola. Upamecano sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang. Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari nampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea memainkan bola Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang. Tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan. Olise di sana, ada juga Chomani mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Dinye, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah, bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba diciptakan ada Dinye kini. Pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya. Hingga menit ke-13 babak yang pertama ini, Perancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
13: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola bergeser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Fogu Barsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador mencoba untuk membongkar pertahanan dari Leblue Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasannya itu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi kita mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Untungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8, Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja. Masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte dan nomor 14 di sana masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele, sedang kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan. Yang tujuh adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangi oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tembangan dalam kotak penalti dalam kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana, menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut sudah dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Di belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabio di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol. Langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dini, diserang kepada Saliba di sana, sektor kiri, penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Konde, kerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, main nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis, Le Bleu Prancis yang mengenakan seragam bangsa kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan, pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan atau Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, dekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, berikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, bergeser ke sebelah kiri bagaimana Cucurella kali ini coba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang, Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini, niatnya ini menyapu bola namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Pemain nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu, ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan, siapa nih, gua aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro, begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
14: Lebih pada ngaco
13: sih. Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mainan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri, tangannya juga melebar dia mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol penalti Oyarzabal.
1: menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi Menor berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit Laporte wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan masukin menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Oknari Flat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
0: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
0: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya. Apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayar Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
15: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai kulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Chomani, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pero Porro yang mampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi dan saat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
13: Capek dia.
15: Tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tadi dibilangin minum.
13: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
15: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk, lesu.
13: Karena kalah?
15: Karena capek. Karena minum. Capek bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini? Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan betul dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin jika Bung Henry, jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
0: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan percayaan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
15: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Koundé, sodorkan Jules Koundé mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Koundé kini, persiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukurea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran untuk sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea paknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marco Korea, kini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Osman Dembele sudah melakukan tendangan ke depan namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi Unai Simon. Natap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi. Giring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, walaupun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pero Porro nampaknya Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon, jadi duel udara mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo, Spanyol kini menguasai bola Alex Baena di sektor sebelah kiri, Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro, di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol, ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, melewati garis tengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo kerjasama dengan Kupaya, dia dapat hati-hati, kirimkan umpan, berbahaya, oh berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol, ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodorkan tadi bagaimana Bakwa kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini, Osman Dembele kirimkan umpan, namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi, tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang, pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi, daerah pertahanan ditolong dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol, tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Adalah Croix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi, ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini di lingkaran tengah, ada Lacroix, kirimkan lagi pada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix, kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kirim coba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini. Upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol, Dani Olmo menguasai bola. Sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi pada umpan 1-2 dengan Nadio Olmo. Ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi. Pengelola Lacroix, masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai.

0: terjadi duel di sana. Dan Mikel Olise dan juga Upamecano mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Persela. Dan Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Perancis. Berhasil dicuri oleh Mikel Olise, terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Lacroix tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, mundur ke belakang dia. Pada Lacroix mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Perancis, pemain Perancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Perancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Perancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe. Beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Perancis di menit ke-40. Silakan Bu Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalman kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerjasama dengan Kukureya. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Perancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Perancis kali ini, Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Perancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. Tadi langsung melempar gerakan kali ini sudah dilakukan. Bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk mengeluarkan bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Perancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan. Sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol. Yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Perancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Perancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele.

menghasilkan tendangan bebas kali ini. Masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Ousmane Dembele ini, namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan pertahanan dari Prancis. Kukure yang langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Kone, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal ke belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Ousmane Dembele ke depan dia, dan dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh menor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Mudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Ousmane Dembele, dengan Conde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah, di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Kounde, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah. Kali ini lalu ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne coba bangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti, Rabiot yang dituju adalah Jules Kounde, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Lamine Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, dan berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan, bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni
kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroa, Beola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Kemudian Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroa, ke belakang lagi dia, bergeser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Kounde, terjatuh Jules Kounde tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan sudah dilakukan tendangan bebas bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi yang dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol berada di sektor kanan pertahanan Spanyol. Kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Kounde di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis. Kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil. Membentur kali ini satu pemain Spanyol, umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Kounde geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana, kerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpasan tembakan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari apa namanya statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola ya. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan gitu, ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya. Meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Karena ini semifinal rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
1: Betul, bahkan Cucurella yang ternyata Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya, udah tantang kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman ganti Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya.
1: Starting line up, dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah dapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: di,
0: berarti Dembele.
1: Iya, dan itu membuat Cucurella juga bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya.
0: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, dua assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar, kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Kiko Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu. Mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua. Nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak, Bung Henry.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, gerak kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Rabbit, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional. Berdiri di mana pun anda berada, babak kedua jalannya pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidubuk Indra Firgiantara untuk melaporkan jalannya pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dan paling ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh

0: kirim ke senjata orang kuat. Asilah kuat, dibayangi oleh Tani Olmo, mundur ke belakang. Adalah kuat kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung adalah Kroa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring. Jules Kounde mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Perancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Mark Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain sama Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Perancis, terjatuh pemain dari Perancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Perancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali dihentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Perancis, Oriozabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oriozabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oriozabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Perancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini Yamal, di arah kotak mati, Yamal. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi. Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini, Ya, coba lagi. Pemain Prancis namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disundul kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Wow, Oriozabal. Tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang, Oriozabal. Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon. Terpelingkaran tangan, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba mengirim pertahanan dari sektor sebelah kanan, pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan. Hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali kemudian Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manukano, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat pelingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, kirimkan umpan kepada Michael Olise. Berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang, ada Manukano, ada bagaimana juga Tchouaméni. Kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali potong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola pemain dari Prancis, kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Kounde, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Kounde bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano, kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, dengan kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali, penguasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol. Kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis, yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manukano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol, Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah, dia mencari Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bacorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi Halo, bagaimana Kubarsi masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabrice dibayangi oleh Cuma ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol, lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, Dani Olmo, lebar ke sisi kanan ada Alex Baena dibayangi oleh Jusko, dan sebenarnya kirim pendak, namun membentur tadi dari Jusko, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang ditendang, gol Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2 berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis, meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Magmaingan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manukano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix, masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Mainan, ya mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Mainan berhasil ikut oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi Yamal, dari kotak penalti, Lamine Yamal,
2: Aduh, sayang sekali. Nampaknya offside. Lamin Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamin Yamal, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamin Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamin Yamal ada di posisi offside.
2: Ya, sayang sekali posisi Lamin Yamal tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola. Mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
3: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Koundé, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, mencoba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang jaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh mata pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi ke Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan tadi sektor kanan pertahanan Perancis, ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih melakukan serangan kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, ke belakang lagi dia. Bagaimana Pogba Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah mengirimkan bola bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan dilakukan oleh Lise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Yang kali ini dalam kotak penalti ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne. Bentur pemain dari Spanyol, kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja Tchouaméni maksud kami, pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo menggiring bola dan melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sebenarnya yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melawan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap gawang ke tengah dia. Di mana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Perancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Perancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan Menor punggung 20 di sana, masih pemain Perancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Perancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Perancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini. Masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati ke Kylian Mbappé, langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappé di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Kukureya. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol bekerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Dah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol. Kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran. Masih Kukureya di belakang dia, ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, coba untuk mengirimkan umpan. Laporte terjatuh tadi, bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Perancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Perancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappé dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu bukan?
3: Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Jadi menariknya Spanyol sudah unggul 2-0, tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangun cadangan, ada Ferran Torres, ada Inaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin. Sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar. Karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali, dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tidak kebobolan sejauh ini.
3: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini, Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, yang sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, dan tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Kolise ya.
3: Kolise ya.
1: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
3: Oke, baik. Dan terima kasih Bung Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis, kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Opecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Opecano kali ini, Jules Konde masih membawa bola belakang dia, balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, pencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua. Pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Konde, masih melakukan upaya membangun serangan. Prancis kali ini kembali ke belakang pada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, bergeser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Mainan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini pemain-pemain Prancis. Ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana, di sektor kanan. Tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Kone. Langsung kepada Kylian Mbappe, sektor sebelah kiri. Kali ini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup kelak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian.

sebelah tengah bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan sektor sebelah kanan pada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut oleh Prancis. Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kota Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Serki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis, sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kirim menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena, berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam, berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Serki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez ke mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali dan

0: tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, mencetak gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dikut halo tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Loye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Kedua kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembele di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang, Lacroix alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan. Sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Perancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Dan Ryan Serki kali sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia. Dari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Dembele, Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah dilakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mainan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Theo Hernandez kepada Ryan Serki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Serki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Serki, kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini. Kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis itu. Dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Serki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Serki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal, terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit menyukam kulitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Serki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang dari kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol, kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, berbahaya Lamine Yamal. Otak kiri dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan. Jatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, sadirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Ya, Jules Koundé menguasai bola. Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar, dia kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano. Ada Tchouaméni juga di sana dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki. Dibayangi pemainnya, umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari sektor Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemudian Doye kini menguasai bola sektor sebelah dan Dembele kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Ada juga Luku Korea kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, coba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano berputar, dia mundur ke belakang kepada Theo Hernandez. Ke tengah lagi pada Ryan Serki. Masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan dari kotak penalti. Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama belakang dia. Kali ini masih adalah pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William sekali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix bekerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, melebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe. Maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana. yaitu pemain nomor punggung 16 Sada, seperti ya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman, sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada pemain nomor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 6 Sana Merino, coba untuk ke belakang jaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Tepat ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor punggung. Umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti, namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana, kembali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Perancis, 5, Llorente dari Perancis. Sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang sudah dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Setelah itu menit masih makin berputar. Saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan, sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah coba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah menunjukkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan mutlak untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol.
1: Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
2: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina juga Prancis ya.
1: Oh iya, benar.
2: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini. Meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya ketika babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya, para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya.
1: Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
2: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia. Dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
2: Betul.
1: Asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
2: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Offside ya ternyata.
2: Iya, offside. Dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head-to-headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
2: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya tadi, bahkan
1: ada Puyol ya.
2: Iya, datang langsung tadi stadion, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
1: ada Casillas ya.
2: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Yang menariknya usia pemain-pemain Spanyolnya masih sangat muda, yang artinya nih
1: untuk Piala Dunia berikutnya
3: Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
2: Apalagi,
3: gitu ya.
2: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Kubarsi.
3: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal, tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
2: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
3: Iya.
2: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat dia Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
3: bermain sebagai tim ya, bukan individu.
2: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
3: Yeah.
2: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
3: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bu.
2: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
3: Iya.
2: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico William baru masuk.
3: Nico William,
2: iya,
3: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
2: Iya betul, dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
3: depan,
2: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
3: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kincang lagi begitu ya.
2: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk ke tengah 2-0, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
3: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
2: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
3: mengantisipasi
2: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing menjadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar, kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
3: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
2: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
3: benar,
2: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
3: Tadi total 38 kali pertandingan.
2: Iya, itu di total, secara total.
3: Secara total semua pertandingan ya.
2: Pertandingan.
3: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
2: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
3: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya, ketemu siapa?
2: Pasti berharapnya Inggris.
3: Tapi ya, secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
2: Iya, dan maka saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu. Yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bersatu sebagai
3: juara,
2: sebagai juara
3: tahun Piala Dunia kemarin.
2: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
3: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
2: betul,
3: sampai kartu merah David Beckham.
2: Tapi kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
3: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
2: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
3: tim
2: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
3: Iya, betul.
2: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
3: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih, Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
2: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Tapi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
3: selisihnya sekarang ini 8 gol sama asis doang ya.
2: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak asis paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
3: Aduh, aminin gak ya? Amin dong. Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Mantap. Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.

0: meninggalkan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya. Para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Irsan.
4: Mbak Risti.
3: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif. Terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu, Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
4: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
3: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
4: Mahasiswi
3: ya, 10 mahasiswi. Ya.
4: Kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
4: Iya, modus yang dilakukan Pak pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
3: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
4: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
3: Oke, sampai ini, sampai saat ini proses di berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
4: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
3: Okay.
4: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk korban, untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu Mbak.
3: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
4: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya, gitu bisa dipantau. Dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.
3: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu, Pak Ihsan?
4: Bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
3: Okay.
4: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
3: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Ihsan?
4: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan. Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati. Nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak. Ketika misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO, sanksi sedang itu skorsing, sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu Mbak.
3: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
4: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu. Dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Sudah diisolasi.
3: Ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
4: Sudah surat yang kedua.
3: Kedua ya, berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
4: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu. Kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada simpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengaku kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
3: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
4: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke-10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Pak.
3: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan, Pak Isan.
4: Himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
3: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Catatan peristiwa.
5: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa.
6: Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
3: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Asep, iya, Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Anda?
8: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual ya, Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
3: Jadi,
8: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain. Berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang, Mbak. Kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual? Itu yang pertama, yang sering terjadi, apalagi di dunia kampus ya. Saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa. Orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya, edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya dengan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama. Jadi kita harus paham soal ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak ya. Itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga, bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga ini. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini.

0: punya pembuktian Mbak, tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi. Demikian Mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, apa peran utama kita?
0: Penting Mbak, karena di kasus ini kita harus banyak sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan pelapor dengan pelapor itu sudah fatal banget, itu sudah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian sudah cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penahanan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu as nih si ini, entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu, yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan Mbak, karena kurang bukti. Nah jadi habis tapi langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya, terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik yang mudah dipaham oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala itu udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu jadi juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada,
1: dan mungkin juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan edukasi begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi begitu. Betul, ya Mbak. Ada himbauan mungkin Pak Asep untuk seluruh masyarakat, terutama untuk kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
0: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan, kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datang sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, diinformasikan saja para pelaku itu di flyer, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipangpang. Para pelaku di tahun 2025-2026 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, untuk pagi hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya putra bersama Anda pendengar sampai nanti kebetulan kita ke pukul 10 di pagi jalan siang nanti. Untuk edisi hari ini di hari Rabu, untuk Anda yang masih setia bersama kami dengan program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda, semoga bisa menghibur untuk kita. Dan pendengar, untuk sambil kita

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insya Allah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Yang kami muliakan seluruh jemaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian juga para pendengar radio RRI dan Raya Baitur Rahman di mana saja berada, kembali pada hari ini kita melanjutkan pengajian sebelumnya, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Semoga keberkahan Imam Al-Ghazali mengalir hendaknya kepada kita semua. Baiklah, singkat waktu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itba'ul ibtida ayyuhal walad fayambaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i iz al-ilmu wal-amalu bila iktida'i syar'i dalalun fayambaghi laka alla taghtarra bisyadhi wa tamati sufiyati bi anna suluka bihaza tariki yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi. Wa qatli awaha isaifir riyadah labi tammati wa tarhati sufiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tema kita pada subuh yang mulia ini itba'ul ibtida, mengikuti bid'ah. Nah, bid'ah itu kalau kita bahasakan, bid'ah adalah hal-hal yang dikerjakan oleh manusia dan tidak ada pada masa Rasulullah. Makanya ada istilah al-ibtida' dengan al-ittiba'. Kalau ittiba', kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibtidak, kita menciptakan hal-hal yang baru, rekreasi yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru, inovasi-inovasi terbaru yang tidak ada pada Rasulullah. Itu namanya bid'ah, hal-hal yang baru. Sehingga ada pertanyaan, apakah boleh kita melakukan hal yang bid'ah atau tidak? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'at. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang baik artinya agama membolehkan melakukan itu. Kalau kita melihat dalam kajian agama, dalam literatur agama, dengan ada dalilnya masih boleh kita melakukan itu. Ada bid'ah yang sayyi'at, yang jahat, yang jelek, itu tidak boleh dilakukan. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau Rasulullah itu naik haji pakai unta. Pakai unta Rasulullah. Kalau di Mekah masih jalan kaki. Kita sekarang naik haji pakai pesawat. Oh, kalau ada yang bilang, kenapa kita pakai pesawat? Enggak ada pada masa Rasulullah. Itulah masuk dalam tadi bid'ah hasanah. Artinya, yang kita lakukan itu dia yang terbaru dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada kaidah al-muhafadzatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Jadi memelihara yang baru itu baik dan mengambil yang memelihara yang lama itu baik, menjaga yang lama itu baik, mengambil yang baru itu yang lebih baik. Nah, kita lihat baik apa enggak. Jadi itu untuk berbicara sedikit tentang bid'ah. Sehingga juga hadis kadang-kadang al-ittiba'u khairun minal ibtida. Mengikuti yang lama itu lebih baik daripada berbuat hal yang baru, inovasi-inovasi baru. Kadang-kadang al-ibtida'u khairun minal ittiba'. Yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Nah, jadi ini kaidah ini. Dan kaidah itu aghlabiyah, yaitu bisa tentatif. Nah, kadang-kadang itu juga harus mengerti kaidah itu di mana pemakaian kaidah itu. Juga hadis. Kadang-kadang ada hadis yang khas, yang khusus, tidak boleh kita global. Makanya kita perlu belajar ilmu hadis. Perlu belajar ilmu hadis karena hadis itu ada rumus-rumusnya, di mana hadis ini berlaku, di mana tidak berlaku. Jadi demikian. Pokoknya tidak boleh kita generalkan. Tidak boleh duluan digeneralkan. Jadi kita harus lihat dulu. Kadang-kadang ya khusus. Nah. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan ayyuhal walad, wahai anakku, fayambari, maka sepatutnya bagi engkau bahwa adalah perkataan engkau dan perbuatan engkau itu sesuai bagi syariat, sesuai bagi syariat. Nah, ini wajib, wajib kita menjadikan perbuatan kita ataupun perkataan kita itu sesuai dengan syariat, baik perbuatan atau perkataan, pada semuanya. Ini sesuai dengan syariat itu yang mana syariat? Ada pertanyaan. Kita harus sesuai dengan syariat. Syariat itu yang mana? Syariat itu yang pertama Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Ini dalam konteks kita mazhab Imam Syafi'i. Ada empat buku syariat, undang-undang syariat itu ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Coba lihat, ada dalam Quran? Gak ada. Dalam hadis? Gak ada. Dalam ijma? Coba lihat dulu dalam ijma. Kias itu lah. Kadang-kadang gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, gak ada dalam ijma, gak ada dalam kias. Contoh berbicara syariat, dalam Al-Quran yang ada wala takul lahuma ufin, kita dilarang, kamu jangan mengatakan kepada orang-orang hanya sedikit itu aja gak boleh kita katakan. Ini yang ada dalam Al-Quran, kita tinju orang tua kita, mohon maaf, kita tampar orang tua kita, boleh apa enggak? Boleh. Sebagian apa? Enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuman uf. Kan begitu. Kalau secara bahasa, secara bahasa demikian. Mohon maaf kalau kita sepak, enggak ada juga dalam Al-Quran. Allah enggak melarang, yang jalan cuman uf. Nah, maka di sinilah berlaku kias. Itu substansi ayat yang mengatakan wala taqul lahuma ufin, itu bukan ufnya. Kita dilarang menyakiti orang tua. Dilarang menyakiti orang tua, iza. Iza itu menyakiti. Ala ilmu usul fi iza, menyakiti. Jadi kalau menyakiti itu kan secara bahasa itu khusus, tapi dia maknanya umum. Dalam konteks iza menyakiti, apapun perbuatan kita yang menyakiti orang tua kita itu haram, bukan hanya pada ufnya. Apalagi kalau kita tampar, itu malah lebih mubalaghah, lebih aula. Makanya ada kias aulawi, itu lebih, artinya lebih aula dengan haram. Jadi masuk dalam kategori kias. Makanya empat sumber daripada agama kita, syariat kita, perbuatan kita, perkataan kita, bergeraknya kita, diamnya kita harus sesuai dengan salah satu empat ini. Ini baru ada rekomendasi dari sahibus syari, sahibus syari, pemilik syariat. Yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma, sesuai dengan kias. Kalau pemilik syariat, yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini pemilik syariat. Kita enggak mungkin tanya kepada Allah, kita enggak mungkin tanya kepada Rasulullah. Ya, kita melihat apa yang ada di dalam empat ini. Nah, kemudian kita mungkin tidak bisa melihat Al-Quran karena kita tidak tahu tafsirnya, tidak bisa belajar ilmu hadis, tidak bisa ijma, tidak bisa kias. Nah, semuanya itu diimplementasikan di dalam kitab-kitab karangan-karangan ulama yang mutabar, baik ulama-ulama dahulu dan juga ulama-ulama kontemporer yang hidup masa sekarang. Kita membaca kitab, karena dalam kitab itu adalah manifestasi daripada ayat Al-Quran, hadis dan ijma. Kita membaca, kalau bisa kita baca, kalau nggak bisa kita baca, kita suruh baca pada orang yang bisa baca. Jadi perbuatan kita dan perkataan kita harus sesuai dengan syariat. Kenapa Karena ilmu dan amal, bila tanpa kita mengikuti syariat, maka dia akan dalal, sesat. Kan sesat. Nah, arti sesat, kita tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini kalau dalam kategori tasawuf nanti, kita sudah jauh daripada sebuah tujuan yang mulia. Kita pergi ke Medan, tetapi sampainya lagi bukan ke Medan kita, ke Aceh Selatan. Adapun ke Langsa, sudah sesat. Dalal itu lawan daripada hidayah, terpetunjuk. Makanya hidayah diddud dalal, lawan sesat. Kalau hidayah, kita masih berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah. Makanya hidup ini adalah gambaran kita menuju kepada Allah. Kalau hidup tidak benar, maka dia akan sesat. Tetapi banyak orang, bahkan kadang kita, yang tidak sadar bahwa kita sudah sesat. Nah, nanti kita coba tanya kepada diri sendiri, ya Allah, saya ini sudah sesat atau belum? Atau tanya kepada diri sendiri. Nah, kita akan tahu sesat dan tidak sesat, ataupun kita akan tahu kita sudah sesat, kalau kita sudah tahu mana jalan yang benar. Kalau kita belum tahu mana jalan yang benar, ya kita enggak tahu bahwa kita sudah sesat. Anada duridah jalan yang mudui, bupanin aduri jalan yang salah. Maka untuk kita mengenal jalan yang salah, carinya dulu jalan yang benar. Kalau sudah tahu jalannya ini yang benar, sehingga kita tahu bila kita berjalan pada jalan yang lain, maka kita namanya sesat. Cuman untuk kita tahu mana jalan yang benar, ya belajar. Inilah kita wajib menghadiri majelis ta'lim. Kalau bila satu minggu sekali kita hadir, itu belum, masih minim kali ya. Satu minggu sehari kita hadir majelis ta'lim, ini masih kurang ya. Kemudian sepatulah engkau itu jangan tertipu dengan keanehan-keanehan dan yang ajaib-ajaib daripada para ahli-ahli sufi. Kita jangan tertipu. La taghtarra bi syathi sufiyati wa tammatihim. Jadi jangan tertipu dengan keanehan dan hal-hal yang takjub para ahli sufi. Kita melihat kadang-kadang yang terjadi pada ahli sufi itu begini, begini. Kita jangan ini, jangan tertipu. Jangan ini, kita melihat mereka melakukan ini, ya kita pun ikut-ikutan. Jangan, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam agama. Karena apa? Bahwa sungguh perjalanan ini tarikat, ini jalan, artinya jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Li'anna suluka bihadi tarik yakunu bil mujahadah. Karena jalan, berjalan dengan ini jalan, jalan apa? Jalan syariat, jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita berjalan kepada Allah ini bil mujahadah, dengan mujahadah. dengan bersungguh-sungguh, dengan memerangin hawa nafsu, bil mujahadah, wa qat'i syahwatin nafsi, dan memotong keinginan-keinginan jiwa, memotong hawa nafsu, wa qatli hawaha, dan membunuhnya hawa nafsu, membunuhnya hawa nafsu bisaifir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Nah, artinya di sini mananya riyadhah itu berusaha, usaha itu laksana pedang. Kalau kita tidak berusaha melawan hawa nafsu, kita belum membunuh hawa nafsu. Ini cerita mujahadah ini, para sahabat sedang pulang bersama Rasulullah setelah perang Badar Kubra. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya ini enggak ada lagi perang yang lebih besar ya. Nah, memang perang Badar itu besar dan banyak korban. Rasulullah menjawab, ada perang lagi yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Jadi untuk kita berjalan kepada jalan Allah, menuju kita kepada Allah, harus melalui beberapa tahap. Di antaranya kita berperang melawan hawa nafsu, dan perang itu diakui oleh Rasulullah bahwa perang yang terbesar lebih besar daripada perang Badar. Kalau perang Badar itu musuh kita terdeteksi oleh kita, tapi kalau perang melawan hawa nafsu, di mana nafsu itu? Nggak nampak dengan mata kita. Jadi kita mau pukul pakai apa? Timbang M6 lah. Menaka putujuh, hana puda timba, hana ngepuda timba. Tidak terdeteksi. Ini perang yang lebih besar. Jihadun nafsi, jihadul a'zam. Kejib, ada hadis, al jihadu ma'al kufari yasirun li dhuhuri hilihim wa difa'ihim di marrata wahidah wa qawnihim mar'ina mahsusina yusahil khalasa min siamhim wa ramahihim bi khilafin nafsi. Dalam hadis, perang beserta orang kafir itu mudah karena nampak senjata mereka itu, dan mudah kita menolak mereka itu beberapa kali, dan keadaan mereka itu bisa dilihatkan, senjata mereka itu terlihat oleh kita. Bikhilafin nafsi, menyalahi perang melawan nafsu. Yang mana nafsu itu? Kalau kita tanya, kita punya nafsu, yang mana nafsu kita? Sehingga kita perlu perang mereka. Apakah diri kita? Kalau bahasa Arab nafsu, nafsi, nafsi kan diri. Secara etimologi bahasa, nafsi, nafsi, diri kita sendiri. Yang nafsu yang mana? Kita. Kalau perang kita ya, apakah kita membunuh kita sendiri? Nah, itu. Maka ini perlu kita belajar lagi. Kemarin kita menyatakan ada lagi nafsu itu secara garis besar dibagi tiga. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kemarin waktu pertemuan baru-baru ada kita jelaskan bahwa nafsu itu tiga. Tiga ini tidak sama dengan lampu yang di jalan. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, dia beda-beda, tapi ini satu. Three in one, tiga dalam satu. Ini satu nafsu kita.
1: dia bisa berubah jadi amarah, bisa jadi lawamah, bisa menjadi mutmainnah. Ini dia, ini kita, ini kita. Makanya dalam statement ulama tasawuf itu, fil qalbi lumatani, dalam hati itu ada dua gerbang. Satu gerbang dihuni oleh malaikat malaim, satu lagi dihuni oleh setan khanas. Ini dalam jiwa kita. Ini juga kita belum tahu yang mana jiwa kita. Jiwa kita yang bukan raga kita. Makanya dalam lagu Indonesia Raya kemarin kita menjelaskan, yang pertama bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi ada dua, ada dua dimensi pada kita. Ada badan kita, ada badan, ada jiwa. Kalau W.R. Supratman itu pengarang lagu Indonesia Raya, yang pertama kita bangunkan bukan badan, tapi jiwa. Kalau jiwa sudah bangun, badan pasti terbangun. Tetapi metode kita pada hari ini salah. Kita duluan membangunkan badan. Jiwa kita terbangun atau tidak, kita pun gak tahu. Kalau ditanya, apakah Anda bisa melihat jiwa Anda? Bagaimana kita melihat jiwa kita? Ini harus kita tahu. Sehingga langkah kita selanjutnya itu tahu. Nah, jadi ini kalau tadi ada malaikat malaim, tadi sebelum kita ke masjid, waduh, kita hari ini salat jamaah di masjid raya, ini bisikan malaikat. Kadang-kadang ada bisikan, Allah gak usah salat di masjid dan salat di rumah aja. Itu udah bisikan setan. Karena salat di masjid itu lebih baik daripada salat di rumah. Oh, kami di rumah juga jamaah. Tetapi kita dalam syariat, dalam fikih kita, kita lebih afdal salat jamaah yang banyak daripada sedikit. Apalagi jamaah yang banyak itu di masjid. Nah, inilah perlu kita dalam tahap ini. Nah, untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk beragama dengan agama Allah, ingat, kita perlu perjuangan. Makanya mujahadah. Mujahadah, bagaimana kita mujahadah, adalah dengan kita melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu secara hakikat dia tidak baik. Allah dia lawan. Allah dia lawan. Nah, apalagi kita. Nah, apalagi kita. La bitammati wa tarhadi sufiyati. Jadi kita melawan hawa nafsu bukan dengan keanehan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, ini dalam beragama, bukan dengan perbuatan yang aneh-aneh dan perbuatan yang tidak berguna. Ini banyak terjadi dalam konteks kita bisa melihat kecanggihan IT, teknologi nampak pada kita. Hari ini apa yang terjadi di Amerika, hari ini apa yang terjadi di Papua, hari ini apa yang terjadi di Kalimantan, banyak kita melihat di medsos itu, di media sosial itu, hal-hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Bukan begitu beragama. Memang kalau ingin terkenal, kalau ingin viral, ya buatlah yang aneh-aneh. Tetapi ingat, kadang yang aneh-aneh bukan bagian daripada agama kita. Nauzubillah. Ini. Ya. Kemudian sambungan sedikit lagi, dan ketahui olehmu bahwa lisan yang tidak dikendalikan, hati yang tertutup, yang telah dipenuhi kelalaian, wasyahwati alamatus syakawah, dan syahwat merupakan tanda-tanda celaka. Hatta la taktulan nafsa bisidikil mujahadati, sehingga ketika kamu tidak memerangi nafsumu dengan melakukan mujahadah yang benar, yang serius, la yahya qalbuka bin awaril ma'rifah, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya-cahaya yang ma'rifah. Kita tidak mengontrol hati kita, tidak mengontrol syahwat kita, sehingga kita tidak melakukan mujahadah yang benar, maka hati kita akan tertutup. Nah, hati kita akan buta. Hati kita tidak ada cahaya ma'rifah. Kan kita sering mengatakan, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah, berikanlah kepada aku cahaya ma'rifah. Karena dengan cahaya ma'rifah itu, cahaya hati itu, kita akan bisa melihat bagaimana jiwa kita. Melihat jiwa kita bukan dengan mata kepala. Melihat jiwa kita adalah dengan mata hati. Sehingga bila mata hati itu buta, lahum qulubun la yaqawna biha, punya hati tidak bisa memahami, maka kita akan keluar daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Para jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita kembali menjaga diri kita, bermujahadah melawan hawa nafsu kita dengan mengikuti salafus saleh, orang-orang yang dahulu, tidak terlepas kita daripada Al-Quran, kitab ijma' dan qiyas, berada pada jalan yang benar, maka hati kita akan bercahaya, sinar ma'rifah akan ada dalam hati kita, dan kita akan melihat kita baik atau jahatnya kita. Sebaliknya, kalau mujahadah tidak kita lakukan dengan sebenarnya, maka cahaya ma'rifah, anwarul ma'rifah, nur ma'rifah tidak hadir dalam hati kita, akan membuat hati kita buta dan kita tidak kenal siapa diri kita. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah diri menjadi diri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.